0: So, join the fun. Fun, fun, fun. Fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun, fun. Join the fun.
1: Hi, saya Miss Jeffrey, finalist Best 914 ke-22.
2: Best 914.
1: Saya salah seorang peserta rancangan Rentak Retro, juga sering diundang menyanyi di pentas persembahan, majlis hari jadi dan perkahwinan.
2: Satu cita menjadi reality.
1: Jangan lupa saksikan persembahan saya di pentas Best 914 ke-22 pada hari Sabtu 4 Julai 2026, 8 malam di One City Shopping Center.
2: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara, bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914, unlock your best.

Alhamdulillah, perkembangan terkini Birin sangat positif dan sekarang saya sedang giat menghasilkan karya-karya baru dan juga terlibat dalam beberapa persembahan serta kolaborasi bersama artis-artis Brunei, terutamanya dalam membantu artis-artis lain menulis lagu. Saya sangat menikmati proses kolaborasi ini kerana ia memberi peluang untuk berkongsi kreativiti dan pada masa yang sama menyokong perkembangan muzik tanah air.

InsyaAllah tahun ini kalau ada rezeki, saya sedang mengusahakan sebuah single dan berkemungkinan sebuah music video. Selain itu, saya juga berharap dapat memperluaskan kerjaya seni saya ke peringkat yang lebih tinggi serta menjalin lebih banyak kolaborasi dengan artis-artis Brunei.

Saya selalu berpegang kepada kata-kata, jangan terlalu banyak berfikir. Jika kita suka atau berminat akan sesuatu dan ia membuat kita bahagia, teruskanlah saja. Bagi saya, kebahagiaan dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu adalah kunci untuk menghasilkan karya yang bermakna. Bila

0: dan tidak pernah berhenti menyokong perjalanan seni saya. Sokongan Auda semua sangat bermakna dan menjadi sumber kekuatan untuk saya terus berkarya. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @birinhs_@birinhs_ untuk mendapatkan perkembangan terkini mengenai muzik dan aktiviti saya.
1: Semenjangannya menua.
0: Hai, saya Birin. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me artist of the month. Pelangi.

0: gitu weh.
1: Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina, berikutan dengan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao Selatan Republik Filipina baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Usaha memperkukuh hubungan diplomatik antara Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan dibincangkan semasa Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Duta Besar Republik Azerbaijan yang tidak menetap ke negara ini. Perbincangan tersebut adalah sebagai langkah mengukuhkan persefahaman serta memperluaskan kerjasama legislatif kedua-dua negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Irfan Shakir Okluk Davudov di bangunan Dewan Majlis Jalan Dewan Majlis kemarin. Juga dibincangkan perkembangan lanskap geopolitik semasa serta peluang memperluaskan kerjasama Duhala dalam beberapa bidang utama seperti perdagangan dan sektor minyak dan gas. Penganjuran Simposium Seni Bina Islam 2026 adalah bertepatan dengan penganjuran dan selaras dengan objektif utama persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2026 bagi mempromosikan dan memperbanyakkan lagi aktiviti berbentuk perkongsian ilmu, percambahan fikiran, pemberigaan penemuan-penemuan baharu dan peningkatan aktiviti networking dalam kalangan para ilmuwan dari dalam dan luar negara. Ia diharap dapat menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan juga ekonomi negara. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi dan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri semasa perasmian simposium berkenaan. Majlis perasmian berlangsung pagi tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Simposium merupakan salah satu usaha Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam memperkukuh budaya ilmu serta menyediakan platform yang menghimpunkan pelbagai pihak untuk bertukar pandangan, berkongsi pengalaman dan meneroka pendekatan baharu dalam bidang seni bina Islam dan pembangunan mampan. Expo Perdagangan Asia 2026 berlangsung sehingga 14 Jun di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Expo bertaraf antarabangsa itu dianjurkan buat julung kalinya oleh RB Management dengan tujuan menyediakan platform serta bimbingan untuk menyokong syarikat tempatan, usahawan muda serta sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana di negara ini untuk menembusi pasaran antarabangsa. Perasmian Expo disempurnakan pagi tadi oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap 1 Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Expo melibatkan kerjasama empat negara ASEAN iaitu negara Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Ia menampilkan pelbagai kategori vendor untuk memperkukuh ekosistem perdagangan serantau yang inklusif dan berdaya saing. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan pagi tadi melancarkan perkhidmatan perpustakaan bergerak di Sekolah Rendah Dato' Osman Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Turut dilancarkan program Bestari Readers sempena Hari Buku Sedunia 2026 anjuran sekolah berkenaan. Inisiatif tersebut antara lain bertujuan menyokong usaha kerajaan dalam membina masyarakat berilmu, jeli maklumat dan berbudaya membaca. Program penempatan kerja bagi projek solar fotovoltaik 30 MW di Kampung Belimbing merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk menyokong kesediaan tenaga kerja tempatan dalam sektor tenaga rendah karbon. Kemarin, 2 pelajar Politeknik Brunei dan 2 pelajar Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE menerima sijil setelah tamat kohort pertama bagi program berkenaan yang berjalan selama 5 bulan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Abdul Salam bin Haji Abdul Wahab, Penolong Pengarah Bahagian Peralihan Tenaga, Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, dan Revi Beshkaran, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Suria Power Brunei Sendirian Berhad. Diterajui oleh Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri dengan sokongan Kementerian Pendidikan dan Syarikat berkenaan, program adalah sebahagian daripada rangka kerja kemahiran dan kapasiti untuk tenaga karbon rendah alternatif. Bank Baiduri hari ini secara rasmi membuka cawangan baharunya di Amber Hills sekaligus mengukuhkan komitmen untuk memberi perkhidmatan perbankan lebih mudah diakses di kawasan komersial. Perasmiannya disempurnakan oleh Dayang Hajar Rashidah binti Haji Sabtu, Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Program Curamah meneladani tokoh wanita Islam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan pagi tadi di Masjid Kampung Sungai Hancing. Hadir Datin Nur Azimah binti Haji Ramli, isteri Menteri Hal Ehwal Agama. Ceramah yang disampaikan oleh Dayang Hajah Nadirah binti Haji Lahid, guru agama terlatih tingkat khas merangkap Ketua Unit Kelas Bimbingan Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid, antara lain menyentuh tentang Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang telah membuktikan bahawa harta melimpah ruah atau pangkat tinggi tidak diperlukan untuk menjadi wanita yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Program ceramah dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Sungai Hancing. Sempena sambutan Hari Numerasi, Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi menerima sumbangan daripada Parfum and Beverage Sendirian Berhad. Sumbangan mencerminkan komitmen syarikat tersebut untuk menyokong inisiatif komuniti dan mempromosi peluang inklusif bagi kanak-kanak dan individu yang mempunyai keupayaan berbeza. Sumbangan akan membantu Pusat Ihsan dalam usaha berterusannya untuk menyediakan program pendidikan, pemulihan dan pembangunan yang berkualiti untuk pelajar dan pelatih. Sambutan Hari Numerasi Pusat Ihsan bertujuan mempromosi kepentingan kemahiran numerasi melalui aktiviti pembelajaran yang menarik dan inklusif untuk pelajar, keluarga dan orang ramai. Beralih ke sukan, saingan kelakan bagi merebut slot ke peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN 2026. Pasukan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kemarin meneruskan aksi pusingan kelakan kedua menentang pasukan Timor Leste. Beraksi di Stadium Kuala Lumpur, Malaysia, skuad negara tewas 1-3 kepada Timor Leste. Dengan keputusan itu, Timor Leste mara ke slot terakhir peringkat kumpulan kejohanan Piala Hyundai ASEAN dengan kelebihan agregat 6-1. Kejohanan bola keranjang sempena Hari Keputeraan bagi merebut piala UC1000 diteruskan dengan dua perlawanan yang berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Dalam kategori wanita, Mango Cake tidak berdepan masalah apabila menguasai perlawanan menentang Minimau dan menang dengan keputusan 85-21. Sementara itu, dalam kategori lelaki pula, perlawanan antara Hani Karsman dan The Rookies agak seimbang. Namun permainan lebih memihak kepada Hani Karsman yang menang ke atas The Rookies dengan jaringan 97-83. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 5.30 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Auda bersama Daus dan kita akan bersama di Music Express hingga pukul 3 petang nanti untuk pertemuan kita. Hari ini siarannya hari Rabu 23 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Jun 2026 Masihi. Pelangi

0: what it is. Pelangi FM
1: 91.4.
2: Hi guys, Music Express bersama Auda sehingga pukul 6 petang nanti. Bukan pukul 3 petang, pukul 6 petang nanti. Sekali lagi hari ini Rabu 23 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Jun 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM dan juga rakan-rakan kita yang banyak menekan like di live TikTok Pelangi.fm. Jadi kepada Auda yang ingin join in live TikTok Pelangi FM, Pelangi.fm, TikTok rasmi, tadi cerita-cerita di belakang tabir, kalau sekiranya kamu request pun boleh ajak dalam live TikTok pelangi.fm. Alright guys, nah untuk petang ini kita akan kongsikan ucapan-ucapan Auda. Sekiranya Auda ingin mantarkan ucapan selamat jadi, selamat petang, ucapan selamat minum petang ataupun ucapan tahniah, terus saja menerusi WhatsApp kami 8333914, sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, kepada siapa ucapan itu ditujukan dan di manakah dia berada, dan pastikan dianya mendengarkan Pelangi FM 91.4 91.0. Selitkan sedikit doa untuk kita sama-sama mengaminkan kepada yang dihargai untuk hari ini. Right, 10 Jun 2026. Juga kita akan kongsikan info-info yang ada kepada daripada kami, dan sekiranya Audio mengongsikan info daripada Audio juga, info pendek sahaja, info cuaca yang biasanya, info trafik juga. 8333914 sertakan nama Audio juga di mana Audio berada. Right. Now, sebelum kita teruskan lagi hiburan kita untuk petang ini, ada satu ucapan di sini kita terima menerusi WhatsApp Pelangi FM 8333914. Assalamualaikum Daus. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi kepada Nur. Okey, tarik nafas dulu. Nur Husnina Amaliana Nazira Nadira. Oh, panjangnya nama. Yang ke-26 tahun, yang berada di Kampung Pengkalan Baru. Ya, dan mereka yang menyambut hari jadinya hari ini 10 hari bulan Jun 2026, didoakan semoga diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah, sukses dalam pekerjaan, dipermudahkan segala urusan duniawi dan juga ukhrawi, mendapat rahmat, keberkatan dan keredaan daripada Allah SWT juga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan datang daripada rakan mendengar kita yang setia dari Lugu, Hazim Firdaus. Terima kasih Hazim Firdaus sudi menghantarkan ucapan, dan juga kita ucapkan good luck kepada bakal suaminya yang namanya panjang di sini. Okey, apapun, terima kasih. Jadi untuk Audio, terus hantarkan ucapan Audio 8333914.

0: Anugerah Pelangi 10.
1: Top 10 Artis Baru Pilihan. Nas Suhaili, Awangku Amin, Edri Zikri, LV, Ghalib, Harith Martin, Jojo, Marsha Dania, Muiz Ganai, Rudy Muhaidi.
2: Ketahui Top 5 Anugerah Pelangi 10 pada hari Ahad, 5 Julai 2026, pukul 1:30 hari di One City Shopping Center. Anugerah Pelangi 10 secara eksklusif dapat didengarkan melalui Pelangi FM dan RTB Go. Dapatkan info dan perkembangan terkini Anugerah Pelangi 10 melalui Instagram rasmi @PelangiFM.
0: Anugerah Pelangi 10, platform untuk artis ketani.

0: Assalamualaikum. Hai, saya Imam Farihan, panelis pelangi Best 914 ke-22.
1: Best 914.
0: Ini adalah pertama kalinya saya mengikuti pertandingan nyanyian dan insyaAllah, I'll try my best to give the best performance untuk semua.
1: Satu cita menjadi reality.
0: Don't forget to datang dan saksikan Iman di pentas pelangi Best 914 yang akan diadakan di One City Shopping Center pada hari Sabtu 4 Julai 2026. See you guys there. Bye.
1: Di sini, lahirnya seorang bintang. Juara bertemu juara. Siapakah juara sebenar? Best 914. Unlock.

ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Maksudnya Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini.

Azim, maksudnya Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini: Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Pelangi 24/7.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsirnya, dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak akan berenggut.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahwa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.